Yeah. o te tar ini ngaran su te da nyam nyong der do spa yu ri sa ne ene chi ka shur ta ngaran su la mo komo zu za ba nam da chi ngaran su hop ta le pe ka ri lu yu ma shu mo de de yong da yong du wa pe na chi chum den de chi da she se ya so ro chi chum den de she se ni chik tamba tenyang son rogo. Yahan temingi chik lulu yapse ve shay singni chik tamba tenyang rogo. Tende ta yongdegi wale. Tsena da pena anda kyanzo kashya peche ta sanyungi wale. Anda di tolung shabrunum chi ta shasar re. Kongi ni dingu chesim chik lepa tolung chuju yi sungju chi pyrunan kaduli ya. Ani mi di anda rumbuchi Sungju nas di kasurta nyur sungju jesari di tunggo kali ya ada tunggu cuci ada kaju naya digi lagi yang zala pe chale me sambil ya rumusi itu sejuk sore rumusi jadi sungguh semari rumusi demi zangga nanya lo mangusu bet kali ya ta kanda cik jeda sama pe chale sile sendir sendir kong thaga kami shor ngaji sungi jadi sungju en dah nasi pe nyer chale Pernah jaga lihat kan tu tak? Dari lop, tu sibju last deh ni ya. Jadi, tu sebab kedua lah. Tu siapa tuju dengan sekejap yang marit ini siapa kedua ni ya? Tudum sungai deh ni. Tapi mangku cungsung ah, siapa mangku cungsung? Pernah yunzim si siapa cungsung tudum sungai ni? Tapi ni ni cari ya. Kita dah nasi lah. Ada sajai kembuji, kong siapa cungsung? Kau tu tudum siapa deh ni? Kau rachu sibju. Jadi cuma sulit sulit yang degi. Entah lo ni siapa ni, perli ya, nyarong ni ya, kempo aju sini kong jeli ni, saya cuma taju ni. Dunia cik nalo ni ya, korang ni kumum petikal dia, ah ye je. Kalau pernah kong usoro, tapi mizu korang pet manusia asun, siu cik dah kalai je be, cahaya je sa. Serel ya lokasi je lomnyi nampre sa. Korang tahu ni mana? Korang ini Saralia, Lozon Che, Chabukrosi, Chenioda, Nanjoma in Yamshin Nange, so Pulverisha, Chenoda, Loniz Conry, Koanda, Jalul, Tashiga, Chuntaj.